0: Emang, kangkung iya sabenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislang, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislang, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I love you.
10: Said what?
9: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru, mau kemana ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari gak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu gimana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah berguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, perusahaan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi upaya

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman Pro2 dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih teman Pro2? Semoga saja masih sehat, masih semangat, dan juga masih bahagia. Buat teman Pro2 yang di hari ini lagi gak enak badan atau maybe lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa makan, minum obat, terus istirahatnya juga harus dicukupin teman Pro2. Bareng sama Karida teman Pro2 di siang hari ini untuk edisi Selasa ya, 13 Oktober 2026. Karida akan menghadirkan seperti biasa serangkaian informasi-informasi untuk menambah wawasan kamu teman Pro2, untuk menambah wawasan kita juga, karena di sini kita sama-sama belajar ya teman Pro2. Gak ada tuh yang namanya aku menggurui kamu, gak ada ya teman Pro2. Kita semua di sini sama-sama belajar. Oke, untuk mengawali informasi yang pertama ini teman Pro2, Karida mau nanya dulu nih terkhususnya buat kamu para cewek-cewek. Kalian tuh suka nail art gak sih teman Pro2? Itu loh yang seni menghias kuku itu teman Pro2. Kalau iya teman Pro2, belakangan ini kekhawatiran soal nail art disebut-sebut bisa menularkan HIV loh. Ini juga sempat ramai ya dibicarakan di media sosial Threads teman Pro2. Perawatan kuku di salon yang menggunakan alat secara bergantian pun menjadi sorotan teman Pro2. Tapi sebenarnya benar gak sih kalau manicure ini bisa menjadi jalur penularan HIV? Nah ini nih yang menjadi pertanyaan teman Pro2. Salah satu penelitian yang membahas kemungkinan tersebut diterbitkan dalam jurnal AIDS Research and Human Retrovirus teman Pro2. Penelitian ini melaporkan satu kasus yang diduga berkaitan dengan penggunaan alat manicure bersama, dan temuan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan jalur penularan, tetapi tidak membuktikan bahwa manicure merupakan cara penularan HIV yang umum terjadi. Penelitian tersebut melaporkan kasus seorang perempuan berusia 22 tahun teman Pro2 yang didiagnosis HIV. Nah, dalam penelusuran kasus teman Pro2, perempuan tersebut tidak diketahui memiliki riwayat faktor resiko penularan HIV. Peneliti kemudian menemukan bahwa perempuan tersebut pernah menggunakan alat manicure bersama ya dengan sepupunya sekitar 10 tahun sebelumnya. Sepupunya ini diketahui hidup dengan HIV nih teman Pro2. Hasil analisis kemudian menunjukkan bahwa urutan genetik HIV dari keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Peneliti juga memperkirakan waktu keberadaan bersama virus tersebut berdekatan nih dengan periode ketika keduanya menggunakan alat manicure bersama. Jadi teman Pro2, berdasarkan temuan tersebut, peneliti ini lantas menyebutkan ya penggunaan alat manicure bersama sebagai kemungkinan jalur alternatif penularan HIV teman Pro2. Teman Pro2, melansir dari CDC, HIV dapat menular ketika cairan tubuh tertentu yang mengandung virus termasuk darah masuk ke dalam tubuh orang lain melalui jaringan yang rusak, selaput lendir atau aliran darah secara langsung. Dalam konteks perawatan kuku teman Pro2, resiko secara teoretis dapat muncul apabila alat manicure ini terkontaminasi nih dengan darah orang yang hidup dengan HIV, kemudian digunakan pada orang lain tanpa proses sterilisasi yang cukup memadai teman Pro2.

Nah, Hewan Pradua, terlepas dari terbatasnya bukti penularan HIV melalui manicure, kebersihan alat tetap penting ya untuk mencegah paparan darah dan mengurangi resiko terinfeksi. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan teman Pradua saat melakukan perawatan kuku di salon. Yang pertama, pastikan alat yang digunakan ini higienis. Yang kedua, perhatikan juga alat yang berpotensi melukai kulit kamu, teman Pradua. Yang ketiga, hindari prosedur yang menyebabkan luka. Dan yang terakhir, jangan abaikan luka atau perdarahan, teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua, informasi di mana benar nggak sih nail art itu bisa menularkan HIV gitu ya. Oke, selamat siang untuk kamu teman Pradua, selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini. Udah mau jam makan siang ya, bingung nggak sih mau makan siang pakai apa teman Pradua? Saya kalau sarapan bingung, makan siang bingung, makan malam juga saya bingung. Kayaknya hidup ini penuh dengan kebingungan gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pradua, boleh bingung tapi bingungnya jangan kelamaan. Kita jeda ya, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: mikro, kecil, dan menengah, kompetitor merujuk pada usaha lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama atau serupa kepada pasar yang sama atau tumpang tindih. Kompetitor bisa berasal dari 1. Kompetitor langsung, di mana UMKM lain yang menjual produk atau jasa yang sama persis atau sangat mirip. 2. Kompetitor tidak langsung. Ini adalah usaha yang menawarkan produk atau jasa berbeda, tetapi bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sama dari konsumen. Adapun strategi UMKM dalam menghadapi kompetitor, yaitu menonjolkan keunikan produk, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan promosi menarik, dan fokus pada loyalitas pelanggan.
1: Kok sibuk sampai? Kok udah bikin apa sekarang?
2: Terada, saya ada sibuk dengan usaha kecil ini kak, jualan kue rumahan, namanya UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah. Jadi saya ada sedikit sibuk kak.
1: Ih, keren. Memangnya bisa berkembang ya, meski cuma usaha kecil begini ani?
2: Tentu bisa toh, Budi. Ah, yang penting itu kita konsisten. UMKM sekarang adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari usaha kecil bisa jadi besar, apalagi sekarang ada dukungan digital. Jadi aman, saya nanti buang di medsos dan datang belanja.
1: Benar juga. Jadi kalau kita belanja di UMKM artinya kita bantu ekonomi bangsa Indonesia toh?
2: Iya toh, betul sekalian. Di setiap pembelian di UMKM bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu keluarga, pekerjaan, dan buat daerah berkembang.
1: Keren sekali. Ah, berarti mulai sekarang saya pilih berbelanja di UMKM saja. Sudah lebih dekat, lebih bermanfaat lagi.
2: Cerdas sekali, Andi.
3: Ayo dukung UMKM, kecil bagi kita, besar artinya untuk Indonesia.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Udah mau Desember, udah mau akhir tahun, teman Pradua, yuk siapin uangnya untuk liburan. Karena teman Pradua Holiday Happiness Index ini baru saja merilis daftar destinasi liburan paling membahagiakan di dunia loh, teman Pradua. Dari 47 destinasi yang dianalisis, 3 kota di Asia Tenggara ini masuk loh dalam daftar tersebut, teman Pradua. Teman Pradua, indeks ini menilai destinasi berdasarkan 5 faktor, yakni paparan sinar matahari, kualitas tidur, pola makan sehat, waktu yang dihabiskan di alam, serta aktivitas fisik. Masing-masing faktor memiliki bobot penilaian yang sama dan juga didasarkan pada penelitian ilmiah, bukan sekedar penilaian objektif, teman Pradua. Nah, dalam daftar tersebut, Singapura menempati peringkat ke-25 dengan skor 49,8 dari 100. Disusul dengan Kuala Lumpur di posisi ke-28 dengan skor 46,4 dan juga Bangkok di peringkat ke-29 dengan skor 45,7, teman Pradua. Kenapa Singapura masuk, teman Pradua? Karena destinasi ini unggul di kawasan Asia Tenggara ya. Karena Singapura ini memiliki kawasan ruang hijau dengan luas 66,20 meter persegi per orang, serta memiliki 94 kawasan rumah bagi pejalan kaki, teman Pradua. Nah, kalau Malaysia sendiri, teman Pradua, ini dilihat karena sinar mataharinya setiap tahun ya, teman Pradua. Dan suhu di sana tuh 31 sampai dengan 33 derajat Celcius dan suhu minimumnya 23 derajat Celcius, teman Pradua. Kalau Bangkok menempati peringkat ke-28, teman Pradua, karena ini mendukung aktivitas berjalan kaki. Bangkok juga mencatatkan skor 59,11 dalam indikator kualitas polusi udara dan juga cahaya tertinggi di antara 3 destinasi Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut. Oke, itu dia teman Pradua, 3 kota di ASEAN ya yang jadi destinasi wisata paling membahagiakan. Ya, meskipun Indonesia kita tidak masuk di dalamnya, teman Pradua, semoga saja next bisa masuk ya, teman Pradua. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik gitu ya, kita harus banget nih menjaga kawasan kita, teman Pradua. Oke, selamsi kakak dorang. Selamat menjalankan aktivitas kalian di siang hari ini. Selamat menikmati makan siang kamu ya, teman Pradua. Semoga saja kalian makannya dengan aman dan juga tenang ya, teman Pradua. Jangan enggak dikejar-kejar sama pekerjaan, enggak dikejar-kejar sama atasan juga gitu ya, teman Pradua. Jadi makannya bisa santuy. Karena saya sering banget ya, teman Pradua, makannya tuh gresak-grusuk gitu ya. Itu tuh paling enggak enak, bikin asam lambung naik, teman Pradua. Jadi kalau menurut saya, makan yang paling enak itu adalah makan yang santai-santai aja. Oke, selamat siang untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini, teman Pradua. So please don't go anywhere. Kamu jangan kemana-mana. Stay tune ya on Pradua Serui

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Yeah. I don't even know. How we get here.

0: kasih tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pandangan pertama, mungkin ku jatuh.

Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya mengurangi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditekan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang

0: Mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan 10 ribu dolar Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13 ribu porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Capuline.
1: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
2: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
3: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
2: Ayam Aitara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
3: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
2: Masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh.
4: Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
1: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman-teman Produce semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan tetap penuh dengan semangat. Dan juga tetap setia teman-teman Produce ya, bersama dengan program kesayangan kita, maksudnya di setiap hari Selasa dengan tamu kita. So, hari ini teman-teman Produce tentunya menarik ya untuk kita ketahui bahwa setiap hari Selasa kita akan ada pada siaran berjaringan tamu kita, dan pastinya ini kita bergabung ya Sekorwil Papua, yaitu Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke ya tentunya teman-teman Produa. Dan juga kita juga live di YouTube teman-teman Produa, dan pastinya hari ini mungkin teman-teman yang ada di Nabire sudah tahu ya karena mungkin kita udah update banget di sosial media. Tamu kita sore hari ini kira-kira siapa yang hadir bersama Lesdi? Okay, so tentunya ini menarik teman-teman Produa untuk kita ketahui bahwa perjalanan dalam dunia konten kreatif atau konten kreator ini mulai dari mana ide-ide menarik itu muncul, terus apa saja sih tantangan yang pastinya dihadapi, hingga bagaimana seorang konten kreator ini bisa memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk berkarya, bahkan juga berekspresi dan memperkenalkan potensi Papua kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman Produa yang udah hadir di tamu kita sore hari ini ya, kita langsung saja menyambut dengan penuh bahagia. Oke, selamat sore Kakak Huai, sayang-sayangku. Oke, gimana nih Kakak Huai kabarnya hari ini?
2: Baik banget, dan tentunya pokoknya hari ini semangat dan ceria ya di sore ini, karena spesial banget sore ini kita enggak hadir di Nabire tapi ada di Sekorwil ya.
1: Oke. Oke, Kak Huai, siapa dong teman-teman yang ada di Produa?
2: Iya. Halo semuanya, guys.
1: Iya, karena ini kita lagi kita siaran berjaringan ya dari Jayapura, Serui, Biak, Wamena dan juga Merauke nih, Kak Huai. Iya. Oke, so teman-teman Produa semuanya, baru saja kita perkenalan dengan Kakak Huai ya. Nanti Lesdi balik lagi dan kita akan membahas ini terkait dengan mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator ya. Oke, so jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di tamu kita sore ini.

0: Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ya. Lesdi masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya di sore hari ini dengan tamu kita, siaran berjaringan ya, Sekorwil Papua, yang pastinya Jayapura, Serowi, Biak, Wamena, Merauke ya. Dan sore hari ini pastinya kita akan membahas terkait dengan konten kreator ya, Kakak Huai ya, pastinya teman-teman Pro 2 dengan topik mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator. Ini Kakak Huai sudah senyum-senyum sendiri.
1: Karena udah gak sabar kalau
0: SD. Oke, udah gak sabar lagi ya. Oke, satu jam ke depan ini pastinya kita akan happy-happy ya, Kakak Huai. Kita akan membahas terkait dengan gimana sih caranya Kakak Huai itu bisa sampai viral ya, menjadi seorang konten kreator nih gimana gitu. Oke, okay? Yeah. Okay, langsung aja nih Kakak Huai. Mungkin Lesti mau bertanya untuk Kakak Huai sendiri, apa nih yang menjadi motivasi Kakak Huai bisa menjadi seorang konten kreator di Nabire? Silahkan.
1: Ya, yang pertama menjadi konten kreator itu adalah sebuah potensi ke depannya, karena kan semuanya berkembang secara ini kan secara digital. Kemudian kenapa mencintai, karena banyak sekali ketika terjun jadi konten kreator itu kita mengangkat budaya juga, kemudian wisata, dan pastinya kuliner KSD, karena kebetulan Kakak Huai ini suka banget kuliner.
0: Iya benar. Oke, karena ya dari story-storynya Kakak, bahkan juga dari kontennya emang lebih kebanyakan ke kuliner ya.
1: Betul,
0: bahkan juga wisata-wisata gitu. Oke, okay. Okay, so menurut Kakak Huai ini ya, apa nih potensi, apakah potensi Nabire ini emang sudah cukup dikenal melalui media sosial menurut Kakak Huai gimana?
1: Kalau untuk saat ini menurut Kakak Huai, sepertinya kurang kali sendiri,
0: okay.
1: Karena masih banyak yang belum paham, dan pastinya kita harus selalu untuk promosi ya, tentunya dengan lewat platform-platform yang sekarang sudah ada gitu. Karena ternyata banyak yang belum tahu nih di Nabire ada wisata apa, makanan apa, dan juga yang kakak perhatikan itu di Nabire itu banyak juga potensi yang belum di apa ya, belum dikenal
0: untuk kali sendiri. Oke, lanjut nih Kakak Huai ya. Mengapa sampai Kakak Huai ini bisa memilih mengangkat kehidupan dan juga keindahan Nabire dalam konten Kakak Huai sendiri nih? Karena kan yang kita lihat nih ya, konten Kakak Huai ini isinya nih semuanya konten kuliner, konten tempat-tempat wisata, bahkan lebih kebanyakan nih di Nabire gitu. Silakan Kakak Huai.
1: Iya, pertama karena menarik kan. Nabire itu sangat menarik banget. Pertama potensi wisatanya tuh sangat wah luar biasa, karena di tempat lain nggak sebanyak Nabire, dan Nabire ini cukup menang sekali karena apa, nggak hanya di Banda Neira, di sini juga ada Hiu Paus sekali.
0: Iya, benar ya, kemarin itu sempat lihat captionnya Kakak Huai sih, ternyata hiunya hanya ada di Banda Neira aja ya.
1: Terus di lumba-lumba ya, lumba-lumba. Jadi ada lumba-lumba, ada hiu paus juga.
0: Oke, Kakak Huai emang udah pernah ke Banda Neira?
1: Belum kan?
0: Belum, tapi
1: next,
0: ya semoga ya banyak berkatnya langsung ke Banda Neira. Oke, next lagi nih Kakak Huai ya. Kira-kira apa nih tantangan terbesar Kakak Huai menjadi seorang konten kreator khususnya di Nabire?
1: Ada tantangannya Kak Lesti, pastinya semuanya saya kerjakan sendiri.
0: Okay.
1: Ya, mulai ambil gambar, kemudian konsep, editing.
0: Okay.
1: Itu PR banget kalau SD.
0: Oh, berarti ini kayak kalau gue ini mandiri gitu ya?
1: Jadi semua konsep apa, semuanya narasi, semua susun sendiri.
0: Tapi Lesti pikirnya, ini Kakak Huai ini punya rekan kerja gitu ya, atau asisten ya kalau nggak salah.
1: Saat ini masih sendiri, cuman lagi bergabung juga ada namanya manajemen Laura.
0: Oke.
1: Okay. Jadi manajemen Laura juga sangat support sekali Huai, dalam arti untuk yang mungkin supportnya, dalam arti semuanya lah, istilahnya untuk selama ini kan berdiri sendiri Kakak Huai, tapi sekarang sudah ada manajemennya kita.
0: Oke, berarti untuk sementara ini lagi mandiri dulu ya. Keren banget ya, kita beri aplaus dulu untuk Kakak Huai. Tapi emang keren banget ya, segala sesuatu dilakukan sendiri loh Kakak Huai ya. Semoga rezekinya Kakak Huai semakin menambah gitu ya. Dan ya, mungkin next ya buat Nira dari resuminya. Oke, next lagi nih kayak kawaii ya. Menurut kakak nih, apakah konten kreator lokal khususnya di Nabire ini memiliki peran penting dalam memajukan daerahnya?
1: Pastinya.
0: Penting sekali ya.
1: Penting banget karena supaya dikenal oleh dunia luar juga. Okay. Bahwa Nabire punya hiu paus dan lumba-lumba kalau SD.
0: Iya, benar sekali karena kan banyak orang itu penasaran ya, kira-kira hiu pausnya ini di Nabire itu di sebelah mana, bahkan juga teman-teman yang ada di Nabire juga mungkin ada satu per satu yang belum tahu juga ya Kak Wai ya. Bahkan mungkin pernah nggak sih ada yang mungkin DM kakak secara tiba-tiba, kak ini tempat kulinernya ini di mana, kok saya udah bertahun-tahun di Nabire nggak ketemu nih tempat kuliner ini nih di mana?
1: Banyak banget guys, banyak banget yang nanya misalnya kuliner-kuliner ini. Sebenarnya tinggal gampang sih kalau SD sekarang kan gambar sudah canggih juga. Karena di situ kan sudah ada lokasi di caption juga, ada nomor WhatsApp-nya yang bisa dihubungin. Kalau misalnya nggak bisa dicari pakai map udah dapat.
0: Oke ya.
1: Karena ada titiknya kok.
0: Iya benar ya. Karena kontennya Kakak Hua ini bikin orang tuh semuanya jadi penasaran gitu. Karena biasanya seorang konten kreator itu kalau mau mulai dari video kan pasti kalau misalnya ke tempat-tempat kuliner nih ya, mereka awalnya tuh tunjukin dulu nih tempatnya, lokasinya tuh gimana. Tapi Kakak Hua-nya tuh tiba-tiba kayak mendadak gitu. Bahkan banyak yang bertanya, kak videonya panjang lebar tapi penasaran lokasinya di mana gitu ya.
1: Karena
0: ini suatu yang sangat menjebak juga nih kakak.
1: Sebenarnya bukan menjebak kali, itu adalah salah satu ciri khasnya kakak.
0: Oh iya, oke, ciri khasnya.
1: Kakak Wah itu apa namanya punya ciri khas yang kakak Wah ini sembunyikan tempat. Ini gitu. Juga sih kak Esdi, karena lokasi pasti jelas ada, cuman mungkin belum update aja. Kalau misalnya teman-teman bisa juga pakai map itu tadi, kembali ke map lagi.
0: Oke, Leslie jadi penasaran sama Kakak Huay sendiri nih. Yang buat Kakak Huay ini tiba-tiba jadi wow, meledak, itu dari video mana nih?
1: Pertama makan kuliner, kuliner dulu, habis itu tiba-tiba viral. Gitu. Oh berarti Kakak Hua ini cocoknya di kuliner.
0: Kuliner.
1: Dan pastinya juga nyoba lagi di wisata, ternyata cocok juga.
0: Gitu. Oke.
1: Dan juga mulai merambah ke fashion seperti itu.
0: Oke, berarti dari kontennya kuliner ke tempat-tempat wisata, mungkin yang lebih viralnya.
1: Dua-duanya sekarang.
0: Oh, dua-duanya yang viral. Padahal awalnya itu makanan kan.
1: Tapi jangan salah juga kalau SD dan teman-teman sekarang sudah banyak juga kayak untuk kayak korporat-korporat juga mulai menggunakan konten kreator gitu.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Media promosi gitu. Karena kan kita udah punya branding ya, SD ya.
0: Oke. Ya mungkin Kakak Wai bisa kasih tahu dong ya. Lesti juga jadi penasaran kira-kira pertama kali Kakak Huay kesini langsung meledak atau gimana ini?
1: Tadinya iseng-iseng aja. Dan Kakak Huay juga nggak berpikiran bisa jadi seperti konten kreator saat ini, teman-teman gitu. Jadi iseng-iseng aja buat video, ya ternyata viral. Nah, akhirnya terbentuklah Kakak Huay itu jadi sebagai brandingnya Kakak Huay. Jadi ciri khas kan. Yang senangnya lagi ternyata kontennya menghibur, bermanfaat. Dan yang nonton juga bukan kalangan dewasa aja, tapi dan mulai anak-anak kecil yang udah mulai pegang HP sampai yang orang tua, yang nenek pun juga sudah nonton Kakak Huay. Jadi semoga itu terhibur konten-kontennya.
0: Iya gitu. Benar sekali ya. Apa sih yang bikin Kakak Huay itu jadi bangga gitu ya ketika menjadi konten kreator? Terus ya contohnya pergi ke suatu tempat kuliner ini tadi-tadinya itu enggak tempatnya ini dia sepi, sunyi, tiba-tiba dari hasilnya Kakak Huay konten muncullah banyak orang yang tanya ini lokasinya gimana, tiba-tiba mungkin yang punya tempatnya tuh happy, senang dan berterima kasih sama Kakak Huay gitu ya.
1: Banyak banget. Jadi banyak yang bukan hanya apa namanya cuman 1 2 atau 3 yang sudah Kakak Huay review itu semuanya rata-rata meledak viral. Dan tentunya sekalian edukasi aja bahwa apa ya istilahnya ketika pada saat kita nge-review itu kan kita punya profesional ya kak, jadi kita harus profesional gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika pada saat sudah viral, jadi banyak kan mungkin banyak yang takut dihujat atau takut dikomentarin yang gak baik-baik. Sebenarnya jangan, karena komentar itu adalah sebagai kritik atau saran, seperti itu kan. Jadi supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan pastinya juga senangnya, bangganya tadi kalau Esti tanya, pasti bangga. Karena ketika kita meramaikan suatu usaha, kita itu senang kan. Yang kadang ada yang cerita masak sekali jadi 4 kali, ada yang sampai bisa nambah karyawan, kemudian sampai juga ada yang kemarin juga sempat yang sampai bisa buka cabang ya kalian.
0: Iya benar. Keren, 30 dulu nih. Oke, mungkin sebelum kita break nih Kakak Huay ya. Ini kan udah Kakak Huay ini kan emang sudah banyak banget dikenal sama masyarakat Nabire ya. Nah, bahkan juga mungkin yang ada yang konten yang viral itu apa yang di SP sana tuh Kak? Yang sempat kemarin ngopi ya kalau nggak salah ya?
1: Iya, banyak aja.
0: Itu kan banyak orang yang tidak tahu kan tempatnya, termasuk Lesti juga. Karena view-nya tuh bagus banget loh Kakak Wae.
1: Dan pasti orang jangan nyangka di Nabire ada sekeren itu.
0: Iya, gitu. Jadi Lesti pikirnya mungkin Kakak Wae ini lagi pulkam gitu ya. Karena kan tempat itu dia lebih ke, view-nya lebih ke desa-desa gitu kan. Wow. Iya benar. Dan ternyata Nabire juga punya loh. Ini karena hasil konten dari Kakak Wae juga nih, ya. Makanya viral.
1: Bantu juga, jadi banyak UMKM yang jualan di sana,
0: okay.
1: Dan banyak yang datang ke sana, itu suatu kebanggaan gitu.
0: Oke, suatu kebanggaan banget ya, bahkan mulai dari Kakak Huay, bahkan juga masyarakat yang ada di Nabire ya. Dan ini juga menjadi motivasinya teman-teman, anak-anak muda ya, biar bisa sih seperti Kakak Huay. Lesti juga pengen seperti Kakak Huay. Jadi harus belajar gitu ya. Oke, okay, teman-teman produknya kita break dulu ya. Nanti Lesti balik lagi, kita masih dengan tamu kita di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.

0: man. Don't care about what they say. 9 minutes on the clock. Tamu kita, dan kita akan membahas, kita masih membahas terkait dengan content creator.
1: Yes, KSD.
0: Oke, so selanjutnya nih kata Wai ya. Menurut kakak, apakah content creator Nina dan Mira ini sudah saling mendukung satu sama yang lain?
1: Oh, saat ini belum KSD. Harapannya kakak Wai, kita sama-sama support untuk mempromosikan Nabire ini, karena kita butuh teman-teman yang bisa membantu terangkat ya, dari mulai satanya Nabire, kulinernya juga. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau jadi content creator, silakan
0: apa nih, hubungi ke Wai.
1: silakan, karena kan makin rame ya kalau makin dari content creator terus makin rame kotanya.
0: Iya benar gitu. Jadi, karena kebanyakan orang tuh nggak paham tentang content creator.
1: Iya begitu, jadi
0: mereka pikirnya gini Gawai, buat videonya jadi suatu konten, ya udah posting, entah ini dibayar atau tidak.
1: Tapi nanti kalau udah pada tahu duitnya pasti pada mau.
0: Iya benar. Tapi gak perlu... banyak orang, banyak anak-anak muda yang berpikir kalau menjadi konten creator itu dari videonya viral ya udah viral aja gitu ya. Ya udah itu disebut konten creator.
1: Iya.
0: Benar kan? Padahal enggak juga.
1: Enggak juga. Jadi konten creator itu yang penting kita juga bisa jadi

0: aja video sembarangan aja, mau video apapun misalnya video masak-masak atau apa ya, posting di Facebook udah viral gitu ya. Oke, ternyata menjadi content creator ini butuh perjuangan,
1: banget
0: proses ya Kak Kowa ya. Apalagi ini Kak Kowa ini semuanya dibuat sendiri, mulai dari
1: editing,
0: semuanya ya. Ini sangat luar biasa banget nih, mandiri banget nih.
1: Mandiri banget. Terbiasa kalau SD.
0: Benar sekali. Next nih Kak Kowa, menurut Kak Kowa ini apa sih yang membuat Nabira ini istimewa dibandingkan daerah lain? Silahkan Kakak.
1: Istimewanya banyak kalau SD. Yang pertama punya potensi wisata yang mungkin akan nantinya akan dikenal oleh dunia karena bukan hanya di kota lain, di Nabire tadi yang Kowe sebutkan punya hiu paus, lumba-lumba, kemudian pulau-pulau yang cantik gitu. Terus juga kulinernya juga enak-enak loh di Nabire.
0: Iya, paus, lumba-lumba, karena kemarin juga baru dari sana.
1: Benar-benar.
0: Oke, kemarin itu molo-molo kan?
1: Iya, benar. Iya, iya.
0: Sama tim Nabire, era Nabire.
1: Dan tentunya kalau SD, Kakak Wai bersama tim Molo 2 Nabire itu sudah sama seperti RRI. Sudah setahun kami menjadi mitra.
0: Iya, iya benar. Kan? Iya. Jadi tepuk tangan dulu nih, Kakak Wongko juga ya. Semoga tetap menjadi mitra kesetiaannya
1: RRI.
0: Oke, Kakak Wai, tadi Kakak Wai sudah sampaikan nih ya, yang paling istimewa di Nabire, ya, selain lumba-lumbanya, ikan pausnya ya, bahkan juga tempat-tempat wisata.
1: Betul,
0: orang-orangnya juga pasti ramah-ramah ya. Apa sih yang paling Kakak banggakan dari kota Nabire ini?
1: Banggakan pokoknya kotanya ini sebenarnya ya itu tadi Kak, sebenarnya tempat wisatanya banyak. Jadi kadang kan orang berpikir bingung kan, bosan dengan apa sih di Nabire ada apa gitu. Tapi ketika pada satu hari sudah di sini tuh ternyata itu tadi wisatanya keren-keren. Itu yang membuat jatuh cinta sih.
0: Lu jatuh cinta berarti kota Nabire ini menjadi kota kenangan gitu ya.
1: Iya. Biasanya bukan kenangan ya, tapi jadi pokoknya berkesan selalu.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Jadi kalau misalnya Kak Kowa pulang atau pergi kemana saja, jangan lupa pulang ke Nabire.
1: Pasti. Ya. Dan karena apa benar kan, Pak Desdi? Yang sudah minum air Nabire pasti akan kembali lagi kan?
0: Iya.
1: Ya. Gitu
0: sih. Oke, okay. So, ngomong Roja ini seru banget nih kita ngobrol sama Kak Uwai ya. Karena mungkin dari Kak Uwai kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi content creator yang mungkin harus apa ya, selain mandiri harus sabar gitu.
1: Betul.
0: Ya Kak Uwai ya. Karena kalau menjadi seorang content creator itu harus sabar. Karena yang pertama, kita sudah buat videonya, apalagi mungkin kita ke salah satu tempat apa ya, kulinernya terus mungkin ada yang kasih tahu dong nih Kak Kowa ya, kira-kira pernah dipanggil orang dibayar nggak sih nih?
1: Ini pertanyaan yang sangat sulit.
0: Tapi kayaknya kalau sudah nominal
1: ada, pastinya ada. Jadi kayak contoh Kowa bisa promosi yang dapat saya, sebenarnya nggak masalah kalau SD. Jadi kadang juga ada beberapa yang bilang Kak, kita mau undang ke Kak Huay, cuma kita masih baru, kemudian kita masih ngumpulin modal juga. Apabila nanti kalau sudah terkumpul, kita akan undang Kak Huay. Jadi langsung Kak Huay bilang sudah nggak usah, Kak Huay bantu aja, gitu.
0: Oh, puji Tuhan ya.
1: Nanti kan pastikan kalau udah rame pasti dia akan panggil lagi gitu.
0: Iya.
1: Kan? Ya penting ngomong aja, kan kita nggak tahu gitu kan.
0: Kalau boleh ceritain dong, pernah nggak sih ada yang membuat Kak Kowa itu kayak jadi bangga sampai berterima kasih mungkin karena kan pernah Kak Kowa cerita kan yang naik haji itu
1: umroh.
0: Iya umroh. Iya.
1: Benar
0: kan?
1: Iya benar.
0: Itu dari hasil kontennya Kak Kowa hari harinya kan warungnya tuh sepi ya.
1: Tadinya karena warungnya itu kan di lorong, di gang.
0: Jadi nggak tahu ya sama orang-orang.
1: Ya, jadi mungkin hanya sebatas yang mungkin teman-teman yang di WhatsApp atau di grup-grupnya yang penjual gitu. Cuman ketika pada saat Kakak Huay review, akhirnya orang-orang yang bukan di sekitaran itu aja, tapi di mana-mana cari tempat makan itu. Dan akhirnya yang punya usaha kumpulin uang setahun berangkat umroh.
0: Keren.
1: Iya, makanya tadi kita baru ketemu.

0: di mana ya?
1: Makan siang. Terus dia bilang, KKW nanti tahun depan bareng ya.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Gitu, tapi, itu sama sebenarnya sih kan.
0: Iya kak, tapi emang benar ya, dari kebaikan kita itu untuk orang lain itu bahkan juga banyak orang yang akan mendoakan kita dengan baik juga.
1: Iya, pastinya Kak Lesti. Jadi apapun yang kita tanam, itu yang kita dapatkan nanti.
0: Iya, benar kak. Karena kan konten kreator ini kan ada suka dukanya.
1: Sukanya
0: apa?
1: Sukanya
0: apa? Sukanya apa?
1: Sukanya?
0: Iya.
1: Pertama, ketika pada saat kita datang ke suatu tempat, kita dikenal.
0: Iya, diketahui.
1: Kemudian mendapatkan prioritas ya.
0: Iya.
1: Dan paling suka banget, apalagi Kak Huay begitu baru masuk, langsung, Kak Huay ya? Iya. Kak, boleh izin untuk story atau kami foto, nanti kami berikan sampel. Itu suatu kebanggaan. Jadi ternyata diberikan kehormatan gitu loh, Kak Lesti ya. Kehormatan kalau misalnya mereka juga pengen juga dipromosiin, enggak apa-apa. Kayak Kakak Wei senang. Jadi kayak misalnya mau buat story, silakan.
0: Oke. Okay.
1: Silakan.
0: Bener ya,
1: iya, kan? Ya. Misalnya bermanfaat ya Kak Lesti ya. Kalau bermanfaat, orang seneng, terhibur, Kakak Wei juga bangga banget gitu.
0: Bener, salah satu kebanggaan ya. Nih untuk Kakak Wei. Tadi kan sukanya, ya,
1: betul.
0: Pasti sukanya banyak. Duh, kayaknya ini juga lebih banyak ini.
1: Masih sukanya masih ada sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Banyak mendapatkan penghargaan juga. Iya kan kak, di tahun ini banyak banget.
0: Iya. Khususnya apa nih?
1: Terus kalau ditanya dukanya?
0: Dukanya pasti banyak.
1: Banyak. Dihujat.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Dihujat itu kan sebagai yang apa ya? Sebagai motivasi.
0: Motivasi
1: juga.
0: Kita.
1: Karena di situ kan kita belajar. Kita harus menjadi yang seperti ini atau mungkin netizen pengennya Kak Huay seperti ini. Jadi itu seperti kayak kritikan atau saran sih.
0: Iya benar. Karena semakin banyak orang menghujat kita, semakin konten kita itu wow, meledak gitu ya.
1: Karena saya belajar. Jadi belajar. Oh, berarti saya kurang ini. Mungkin kalian sendiri perhatikan dari awal dulu konten itu videonya masih biasa aja kan?
0: Iya benar.
1: Videonya masih biasa aja, kemudian belum apa ya, belum terkonsep yang kayak sekarang ya.
0: Iya.
1: Dan kenapa kadang ada kalau dia yang nanya kok masih gitu, karena Kak Huay ini juga sekolah lagi guys.
0: Okay.
1: Ya ikut Zoom. Jadi kita belajar tentang konten kreator itu banyak hal, terus kita juga nggak sembarangan harus upload sembarang.
0: Iya benar.
1: Jadi semua itu terkonsep, ada tersistem juga, jadi ada timing waktunya juga supaya gimana viral. Kemudian untuk VO-nya, isi suaranya juga supaya bagus, kayak gitu. Dan pastinya ikut pelatihan-pelatihan, itu kan.
0: Iya benar, jadi buat teman-teman produser semuanya, ternyata konten kreator itu nggak mudah.
1: Nggak mudah, banyak tantangannya.
0: Ya, pokoknya banyak tantangannya. Jadi buat kamu yang imannya kuat, maju ya.
1: Maju, imannya kuat,
0: ditawarin juga. Banyak orang yang kalau udah dihujat itu mentalnya jatuh, ya udah nggak mau maju lagi gitu.
1: Jangan. Jadi hujatan atau mungkin misalnya komentar-komentar yang mungkin membuat kita kadang ngedown, ya namanya kita juga manusia biasa ya, Kalesti dan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai motivasi tadi.
0: Yes.
1: Kemudian kita belajar bahwa kita akan membuat konten kita menjadi menarik dan lebih baik lagi gitu. Jadi supaya disukai itu gimana?
0: Benar. Oke, so teman-teman semuanya, di studio pukul 16:37 waktu Indonesia Timur, dan kita masih dengan tamu kita sore ini ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu. Ya.

0: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semuanya. Lesdi masih menemani teman-teman Pro 2 dengan siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya, masih bersama dengan Kakak Wai, sayang-sayangku. Oke, Kakak Wai, kita lanjut nih ya. Menurut Kakak ya, konten pertama apa sih yang pernah Kakak Wai ini buat dan bagaimana respon orang-orang saat itu?
1: Konten pertama kuliner, tadi responnya baik, banyak yang baik, dan ternyata jadi tahu di Nabire ada tempat makan ini, ada kuliner ini, dan ternyata banyak yang belum tahu kalau SD. Dan ada yang komen tuh bilang, ih ternyata tetangga saya, ini kan kompleks saya, kok saya baru tahu.
0: Kok bisa ya? Bisa ya. Padahal ini sekompleks loh, kok nggak tahu? Mungkin orangnya kayaknya kurang keluar rumah ya?
1: Nggak, jadi pentingnya itu tadi, konten kreator jadi sebagian promosi, jadi dikenal oleh kalangan luas, bukan hanya Nabire loh.
0: Iya benar. Oke, so bagaimana nih yang bisa membuat Kakak Wai ini bisa memilih dunia konten kreator sebagai ruang untuk berkarya?
1: Karena ini menarik kali SD. Karena kedepannya itu kan semuanya digital kerjanya, kemudian cuannya juga banyak.
0: Iya benar ya.
1: Jadi kita nggak perlu kerja berjam-jam, cuman paling let's say kerja 1 atau 2 jam, bisa, bahkan bisa dapat, kalau dulu ya di gaji korporat itu bisa kita dapatin sehari sekarang. Itu sih Kak.
0: Next, platform apa yang pertama kali Kakak gunakan untuk membagikan konten dan mengapa sih bisa memilih platform tersebut itu, Kak?
1: Karena pertama ya, untuk memilih platform itu karena dia potensinya besar. Untuk pertama kali ngonten pastinya platform TikTok. Karena kalau TikTok itu kan cepat banget untuk naik ya, untuk istilahnya kalangan apapun semuanya nonton TikTok. Semua mau cari informasi atau mau update apapun semuanya di TikTok. Seperti itu. Kemudian yang kedua Instagram ya kalau dia. Itu.
0: Iya benar sih, karena kan TikTok kita di daerah ini semua orang di tempat lain bisa nonton gitu ya.
1: Semuanya, dari kalangan mana aja, dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua pun juga.
0: Benar.
1: TikTok, saya kaget loh kalau dia, sampai yang di Jawa pun nenek saya main TikTok. Dia bilang gini, Kak, kok Kakak Lebaran gak pulang?
0: Tapi emang benar Kak, dari ciri khasnya Kakak Huwai ya, semua orang tuh nggak tahu namanya, nama lengkap Kakak tuh siapa ya, karena yang mereka cuma tahu
1: nama panggung
0: itu Kakak Wai itu.
1: Iya.
0: Wai sayangku. Oke, next, siapa nih yang paling mendukung perjalanan Kakak hingga bisa berada di posisi konten kreator?
1: Boleh di spill nggak sih namanya?
0: Boleh dong.
1: Boleh di spill ya.
0: Sekaligus minta ya.
1: Ya, terima kasih gitu ya.
0: Ucapan terima kasih sih sama orang yang mendukung.
1: Buat orang yang ada ya sama ini. Yang mendukung banget pertama Kak Laura. Ya. Dia yang selalu memotivasi Kak Huwai, bahwa dia bilang, kamu bisa, kamu jangan dengar kata-kata negatif, fokus aja sama karya kamu, saya yakin kamu bisa. Jadi ketika kita pada saat ngedown, ya namanya manusia biasa, pasti kita punya rasa yang jenuh atau rasa bosan, dan pada saat kita dikomentarin yang gak baik, pasti kan kita langsung kayak drop gitu kan. Tapi kalau Roy ini kasih tahu ke Kak Huwai, fokus dulu, kamu fokus, karyamu ini bakal meledak gitu. Terus yang kedua ya, DJ Nanda. DJ Nanda, dia gak mau kalau Huwai jelek guys. Dia bilang, kamu harus ganteng ya. Jadi ketika pada saat Kakak Huwai mau ada diundang atau ada mau event atau ada perform di mana, kemarin sempat beberapa kali MC, itu si DJ Nanda itu yang paling cerewet. Dia selalu bilang, kamu harus pakai kostumnya ini. Jadi dia yang nyari Kak, dari mulai sepatu, celana, baju, itu udah disiapin semuanya sama dia.
0: Keren sih.
1: Iya, Kalora tuh sampai, pokoknya dia Kalora, pokoknya kita cari, pokoknya kita harus cari pas yang bajunya cocok di Huwai di mana gitu. Jadi mereka berdua, kemudian ada salah satu juga sahabat saya namanya Caca. Dia bilang, jangan pergi kemana-mana ya Kak Huwai gitu, karena Kakak Huwai teman satu-satunya di sini, dia bilang gitu. Jadi itu yang membuat saya semangat. Terus apalagi sekarang orang tua.
0: Iya.
1: Yang tadinya ya kak, yang tadinya mungkin bahwa ah kamu kerjanya konten kreator ngapain sih nggak punya masa depan. Tapi sekarang tuh kayak mendukung malah. Jadi kadang kalau telepon gitu, papa ya kalau telepon, kaget saya kaget. Dia tahu nama panggung saya loh kak. Dia bilang, Huay udah sholat. Ih, kok papa tahu?
0: Karena emang ya, itu ciri khasnya kakak ya, sih ya. Ketika ya. Kontennya masuk, Huay.
1: Jadi papa saya ternyata nonton TikTok. Dia ternyata telepon, Huay udah sholat. Ih, papa tahu? Nama saya Huay. Gitu kak.
0: Tapi benar benar sih ya kak ya. Dengan adanya dukungan, dorongan, ya. Motivasi-motivasi dari teman-teman, orang tua, orang-orang ya. Yang kita sayang ya. Pastinya itu bisa membuat kita kayak semakin semangat.
1: Betul, semangat banget. Apalagi yang punya tadi, yang saya sebutin nama-nama tadi, mereka kan selalu bilang, gak usah peduliin, fokus aja gitu, karena konten kamu itu pasti akan meledak.
0: Iya benar gitu. Tapi teman-teman produser semuanya yang ada di Sekerwil Papua ya, kakak Huay ini ternyata selain konten kreator ya, kakak Huay juga
1: apa itu?
0: Sekarang ini lagi punya job juga nih ya, ya. MC juga nih,
1: MC juga.
0: Keren banget ya. Kayaknya nanti besok-besok selain MC, konten kreator bisa dimasuk ke penyiar ini.
1: Amin ya. Kan ini udah mitra dulu ya kak ya, mitra dulu ya.
0: Oke, tapi keren okay. banget ya. Tadi yang disebut Kak Laura, kakak DJ Nanda, Kak Caca ya. Itu yang sering banget ya kalau Lesti itu kan postingan-postingannya kakak di betul. WA kan sama mereka ya. Ih, keren ya.
1: Betul.
0: Dukungan motivasinya ya. Kakak nih ya.
1: Jadi kita sebenarnya support itu bukan hanya materi. Sistem apa support dalam bentuk kayak semangat iya. itu tuh udah luar biasa banget.
0: Luar biasa banget. Gitu. Betul sekali ya. Sih Kakak Huay. Oke, okay. Pernah enggak sih Kakak Huay ini merasa ingin berhenti membuat konten? Pasti pernah dong.
1: Pernah.
0: Jika pernah, apa sih yang membuat Kakak tuh tetap apa ya, bertahan? Silakan.
1: Ya. Pernah, karena namanya manusia pasti punya rasa jenuh. Apalagi kalau kita
0: jenuh
1: kan
0: jenuh
1: apalagi kalau nggak punya pacar kan
0: oh wah
1: jenuh ini udah. Kan kita nggak punya buat hiburan sendiri nggak ada gitu.
0: Oke lanjut kak.
1: Jenuh nggak punya pacar ya kan terus apalagi kalau ngedown ngedrop kalau misalnya ada netizen yang namanya dunia hiburan kita pasti dikomentarin tapi itu adalah salah satu risiko yang mungkin Huay harus ambil harus terima karena itu udah keputusannya Huay untuk jadi konten kreator itu kalau bikin ngedrop pastilah yang langsung bilang ah udah deh nggak usah jadi konten kreator gitu kan cari kerja lain gitu kan tapi dibalik itu semuanya setelah berjalannya waktu. Jadi gini, Huay itu bisa kayak menghilangkan rasa jenuh tadi atau bosan tadi dengan healing sejenak tadi. Jadi kakak Huay pergilah ke suatu pantai atau resort, nginep sendiri kak Lesdi.
0: Oh.
1: Iya. Jadi boleh gak sih sebutin tempatnya gitu kan?
0: Boleh dong.
1: Boleh ya, jadi ada salah satu resort namanya Dedios. Itu tempatnya pokoknya asik banget, tenang banget. Jadi kadang kalau udah jenuh Kak Lesti.
0: Oke. Okay. Langsung ke situ.
1: Ya, malam-malam pun. Jadi naik motor ke sana. Udah. Okay. Saya tinggal
0: di Nabire.
1: Oh. Di Dios.
0: Okay.
1: Di daerah Nabire sana ya, Nabire Timur ya,
0: okay, okay.
1: Jadi walaupun malam itu Kakak Huay ke sana, jadi nenangin diri di resort itu sendiri. Jadi sambil merenung habis itu udah lepasin unek-uneknya di situ. Semangat lagi konten.
0: Iya.
1: Karena
0: sih.
1: Ketika pada saat membuat apa ya membuat bahagia atau senangnya itu tadi tiba-tiba ada yang WA kak Huay makasih ya warungku rame itu jadi kayak oh gak jadi apa namanya gak jadi ngedrop
0: iya,
1: gitu
0: benar ya jadi tambah semangat lagi
1: ya.
0: Oke kakak Huay apa sih pesan kakak bagi anak-anak muda yang ada di Papua yang ingin berkarya tetapi masih malu nih tampil di depan kamera.
1: Jangan malu, kalian tuh semuanya punya potensi, pasti semuanya bisa. kan kita sehari-hari juga pasti bikin video.
0: Benar.
1: Iya kan kalau SD contoh, kalau SD make up, bener kan?
0: Iya benar. Dan sekarang tuh lagi lihat kamera, iya, lihat kaca.
1: Dan sekarang tuh lagi ngetren kan nge-live ya.
0: Iya.
1: Di platform apa aja?
0: Bener bener. Iya kan
1: di TikTok, di IG itu pada nge-live. Nah, itu salah satu konten sih. Apalagi kalau misalnya berjualan itu kan bermanfaat banget. Dia menjual secara online gitu loh. Seperti itu Kak Listi.
0: Oke, okay, terakhir apa ya, nih pesan kakak kepada teman-teman Produa ya, yang ingin mulai membuat konten tetapi masih takut gagal?
1: Jangan takut, karena kalau teman-teman Produa udah punya public speaking yang bagus, okay, dan pastinya pentingnya harus punya kepedean sih Kak. Terus kalian juga punya carilah ciri khas atau karakter kalian yang cocok. Misalnya kalian cocok di bidang apa ya, kayak beauty, nggak apa-apa, bikin aja konten, masak-masak bikin, atau mungkin kalian juga punya ide-ide jualan ya. Sekarang kan banyak tuh yang anak-anak muda sekarang mereka sambil buat-buat itu gelang-gelang, iya, itu banyak, sambil jual-jual cincin, anak-anak sekolah Kak,
0: iya,
1: kadang mereka juga ada yang DM, kayak mereka DM pas pada saat ini mereka mau ujian, kan biasa ada ujian praktek tuh, jadi mereka nanya Kak cara ngeditnya gimana, gue kasih tahu.
0: Ih keren.
1: Iya. Yang penting bermanfaat.
0: Iya benar ya. Ya kan? Terima kasih ya. Iya. Ini menjadi motivasinya anak-anak muda ini ya. Ya. Tapi emang teman-teman Produa Kakak Hua ini juga udah banyak, bukan hanya dikenal di Nabire ya, bahkan ya, juga dikenal di seluruh mungkin lebih ke Papua ya Kakak.
1: Iya.
0: Karena sering dipanggil entah keluar itu kota, di ya, Biak,
1: ya,
0: Serui, di Serui,
1: Manokwari yang sering.
0: Keren ya, ya. Oke, okay, semoga Kakak Huai selalu sehat.
1: Amin,
0: ya,
1: terima kasih.
0: Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Sukses ya, dengan menjadi seorang konten kreatornya. Apalagi ini sekarang ini kan lagi nge-job MC juga. Semoga Kakak Hua ini menjadi motivasi banyak anak-anak muda. Amin. Di sini ya, khususnya di Nabire ya. Ya. Oke, okay, terima kasih Kakak Hua ya sudah, yes, hadir.
1: Sama-sama,
0: di studionya Produa ya, ya. Karena ini suatu kebanggaan
1: ya,
0: kita juga ya, Kakak Hua juga sudah hadir di sini ya. Semoga semakin wow di mana-mana. Iya.
1: Semakin huai banget ya.
0: Iya benar, semakin huai banget ya. Oke, okay, teman-teman Produa kita cukupkan dulu untuk siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman Produa yang udah bergabung ya, mulai dari Produa Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke. Terima kasih udah bergabung di tamu kita. Semoga teman-teman Produa semuanya dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia. Saatnya Lesti pamit, sampai ketemu di tamu kita selanjutnya.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.
3: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan. Tapi tenang, itu wajar kok, bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan dan sisa makanan di dalam. Nah waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: I am a rich man. I'm a
8: carousel.
7: I am a rich man.
8: I'm a carousel.
7: I am a rich man.
8: I'm my own biggest fan and a high end demand.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ba? Pai tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

105 FM Radio Pro 2 Studio, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai hai. Hai, selamat sore menjelang malam nih teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Kak Oci akan temani ruang dengar kalian di jaga malam kita kali ini teman Pro 2 di tanggal 13 Oktober 2026 ini. Tetap semangat selalu ya teman Pro 2. Oke, cuaca hari ini ya bagus ya, meskipun tadi ada sedikit hujan ya teman Pro 2, tapi tidak mengurangi itu punya semangat ya. Oke teman Pro 2, jangan geser frekuensi kalian ya, stay tune with Kak Ocha di RRI Pro 2 Sarui.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang Ma. Sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kau ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, iya, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Koops, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita di jam 7 lebih 14 menit ya. Dan kali ini teman Pro 2, Ocha mau berbagi info seputar himbauan ya di wilayah Karhutla, lindungi mata dari kabut asap nih teman Pro 2. Di sini Kemenkes atau Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla untuk melindungi kesehatan mata dari paparan kabut asap. Yap, partikel asap ini dapat memicu iritasi seperti mata merah dan perih hingga meningkatkan risiko infeksi jika paparannya berlangsung terus dan menerus nih teman Pro 2. Kita lihat bagaimana masyarakat kita di Papua Selatan, di Merauke sana itu ya teman Pro 2. Yaps, itu dia. Dan kita kena kabut asapnya itu dari Papua Selatan ya, dan juga dari Kalimantan. Oke, pokoknya untuk semua masyarakat Indonesia yang mengalami karhutla ini dihimbau untuk melindungi kesehatan mata dari paparan kabut asap. Yap, ada di Dirut penyakit tidak menular Kemenkes yang mengingat paparan asap karhutla berisiko mengganggu kesehatan masyarakat ya, kesehatan mata, terlebihnya mata ya. Dan partikel asap itu dapat memicu iritasi berupa mata merah dan juga perih. Yap, terutama pada warga yang berada di daerah terdampak. Menurutnya penggunaan kacamata dapat menjadi salah satu upaya untuk melindungi mata dari paparan partikel asap maupun serpihan berukuran besar. Kacamata juga dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Ya, gangguan mata akibat kabut asap umumnya berkaitan dengan iritasi atau reaksi alergi terhadap partikel yang berterbangan di udara ya. Meski demikian ya teman Pro 2, masyarakat harus tetap perlu mewaspadai gejala yang muncul selama berada di wilayah terdampak. Ya, kasus gangguan mata akibat karhutla ini relatif lebih sedikit ya dibandingkan gangguan pernapasan seperti ISPA dan asma. Meski demikian, kita sebagai masyarakat tetap perlu mewaspadai iritasi mata ya akibat paparan asap selama kebakaran hutan dan lahan yang sedang berlangsung. Untuk mengurangi iritasi, kita diingatkan agar tidak kucek mata ya ketika terasa gatal atau perih akibat asap. Karena itu, masyarakat dapat membilas mata menggunakan air untuk membantu membersihkan partikel yang menempel dan memicu iritasi. Ya, teman Pro 2, itu himbauan ya bagi masyarakat nih yang berdampak karhutla. Dan kita juga ya teman Pro 2, BTW di Serui udah agak kabut asapnya udah agak mendingan ya. Dan ini kita terus dihimbau untuk menjaga kesehatan kita nih teman Pro 2.

Ya selain itu teman berdua, kayak kali ini untuk kam yang sering menggunakan AI, ya sekali ini teman berdua ada info nih yang penting banget Kak Ocha bagikan, yaitu perkembangan kecerdasan buatan atau AI memungkinkan pembuatan gambar, video, dan rekam suara yang menyerupai kenyataan. Yaps, teknologi tersebut ya dikenal sebagai deepfake dan dapat menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari materi asli nih teman produa. Ya dikutip dari Britannic, ya deepfake ini merupakan media sintetis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Istilah tersebut berasal dari gabungan kata deep learning and fact, ya yang merujuk pada pembelajaran mesin dan juga konten palsu. Ya banyak ya, sering kita jumpai ya teman produa, deepfake ini dibuat menggunakan model AI yang mempelajari pola visual dan suara dari data yang tersedia. Teknologi ini juga dapat memanipulasi wajah, suara, serta pembuatan video yang menampilkan tindakan fiktif seseorang. Ya, teman produa, salah satu ancaman deepfake adalah penggunaannya untuk menyebarkan disinformasi ya melalui berbagai platform digital. Konten manipulatif dapat membentuk persepsi keliru terhadap seseorang, yaitu suatu peristiwa maupun informasi yang beredar di masyarakat. Oke, hati-hati ya teman produa. Di sini deepfake juga kerap digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang menimbulkan kebingungan. Ya, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk melecehkan, mengintimidasi, serta merusak reputasi seseorang melalui konten palsunya. Ya, selain disinformasi, teman produa, tahu nggak deepfake ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan digital dengan meniru identitas seorang loh. Yaitu pelaku biasanya ya memanipulasi wajah dan suara untuk menipu korban melalui panggilan video yang menyerupai orang yang gak dikenal. Risiko lainnya nih teman produa, yaitu penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Ya, teknologi ini memungkinkan wajah seseorang ditempelkan pada konten seksual palsu yang berpotensi merugikan privasi dan reputasi korban ya, dan itu sudah banyak memakan korban ya teman produa. Ya, meski berisiko, deepfake ini ada memiliki manfaatnya loh dalam berbagai bidang nih teman produa. Teknologi ini dimanfaatkan untuk kampanye pembelajaran sejarah serta penelitian kesehatan loh. Untuk menghadapi penyebaran konten manipulatif ini, kita sebagai pengguna atau masyarakat perlu meningkatkan literasi media dan informasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa keaslian, membandingkan informasi dari media terpercaya, serta memastikan kebenaran konten sebelum membagikannya. Awas teman produa, yang kamu bagi itu hoax lagi. Menurut kamu nih gimana teman produa? Apa tanggapan kamu tentang deepfake dan ancaman disinformasi di era AI yang sekarang ini?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

seorang yang bergelar sarjana adalah impian banyak orang. Sebab menjadi seorang sarjana dianggap sebagai orang yang berpendidikan sekaligus menjadi agen perubahan. Tahukah kalian, setiap tanggal

Republik Indonesia. Teman Produa, Hari Sarjana Indonesia, berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan belajar di bangku kuliah seperti

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh Aha Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua si joli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal Aha Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hehe. Wow, nah terjaga kita di jaga malam kali ini teman Pro 2. Ayo kita ngomongin film yuk. Dan kabar gembira nih teman Pro 2, datang dari Studio Marvel. Yaps, Marvel Studio menghadirkan Vision Quest, yaitu serial superhero-nya yang melanjutkan kisah Vision setelah WandaVision ya. Dan serial ini mengeksplorasi pencarian jati diri Vision sekaligus hubungannya dengan kecerdasan buatan dan sistemnya. Melansir dari Disney Plus, Vision Quest ini menjadi penutup trilogi yang dimulainya WandaVision pada 2021 dan dilanjutkan Agatha All Along pada tahun 2024. Dan ketiga serial ini menghadirkan kisah yang saling berkaitan dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Pemeran Vision sendiri ada Paul Bettany ya. Dia kembali memerankan karakter android itu setelah tampil di berbagai film Marvel Studio ya. Dan video telah diaktifkan kembali, tetapi masih berusaha memahami identitas dan tujuan hidupnya setelah kehilangan ingatannya. Dan teman Pro 2, kisah ini dimulai saat Vision menjalani kehidupan tersebut setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikannya senjata. Dan kehidupan itu berubah ketika hadiah penangkapan menjadikannya buruan bersama remaja misterius, yaitu Thomas Shepard. Dan kini Vision berusaha mencari tahu identitas Thomas serta kemungkinan bahwa remaja itu adalah anaknya yang bereinkarnasi. Thomas diperankan oleh Roderick Malika dengan asal usulnya terhubung pada kisah keluarga Vision dan Wanda Maximoff. Yaps. Dan salah satu unsur penting serial ini ya teman Pro 2 itu kehadiran beberapa kecerdasan buatan atau AI dalam pemrograman Vision. Ini karakter yang kembali meliputi Friday, Jarvis, Edith, dan Ultron loh teman Pro 2. Oke, ini robot AI ya, kembalinya Ultron. Ya, ini menghadirkan konflik baru karena ia dikenal sebagai musuh dalam Avenger Age of Ultron pada 2015 lalu loh teman Pro 2. Dan Ultron kini muncul dalam pikiran Vision dan berpotensi memengaruhi keputusannya saat mencari makna hidup. Yap, teman Pro 2, kabar gembiranya Vision Quest ini dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026 besok ya. Dengan total ada 8 episode ya. 2 episode pertama dirilis pada hari pembukaan, lalu disusul penayangan bertahap hingga episode terakhir pada 11 November. Ya, untuk kamu yang punya aplikasi Disney Plus, besok akan tayang perdananya film baru ya dari Marvel Cinematic Universe, yaitu Vision Quest ya teman Pro 2. Ini menceritakan tentang robot AI ya yang mencari anaknya yang reinkarnasi ya. Mungkin oke, kamu salah satu penggemarnya Marvel, langsung gas aja nih teman Pro 2.

Oke, kita lanjut nih teman Pro 2 dari masih ngomongin film. Dan kali ini teman Pro 2 film horor yang berjudul Kuasa Gelap, yaitu Perjanjian Darah. Itu tahu enggak teman Pro 2 ini meraih lebih dari 400.000 penonton loh. Ya, dalam waktu kurang ya dari sepekan sejak tayangnya di bioskop Indonesia. Dan film garapan dari Ari Salmon Mantovani ini mulai tayang pada 8 Oktober 2026 dengan rata-rata lebih dari 100.000 penonton setiap harinya. Oke, mungkin kalian salah satunya ya, teman Pro 2. Film produksi Paragon Pictures dan Idox Source Entertainment ini juga mencatat 100.000 penonton pada hari pertama penayangannya. Ya, pencapaian tersebut menjadikannya film Indonesia ke-10 yang meraih angka tersebut pada hari pembukaannya. Produser sekaligus penulis skenario Robert Roney mengatakan kalau cerita dalam film ini ya diharapkan nih dapat dinikmati berbagai kalangan. Ya, meski mengangkat horor eksorsisme ya dengan latar agama Katolik, tapi teman Pro 2 pesan yang disampaikan dinilai dapat menjangkau penonton dengan latar belakang yang berbeda loh. Ya, di sini juga ada respon penonton menunjukkan kalau film ini dapat dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat. Ya, penonton yang beragama Katolik maupun Islam turut menyaksikan film tersebut loh. Dan di sini antusiasme dari penonton juga ya terlihat dari penambahan jumlah layar dan jadwal pemutaran sejak hari pertama penayangan. Selain itu, ada muncul fenomena pemesanan tiket secara berkelompok atau grup booking. Yaps, ini untuk menonton film bersama-sama. Iya dong, kalau nggak nonton bersama-sama nanti kalau nonton film horor itu bawaannya takut aja. Paling bagus kalau nonton film horor itu harus rame-rame, apalagi kalau nonton film horor bersama pacar atau bersama pasangan. Aduh, sudah sampai situ. Oke teman Pro 2, Kuasa Gelap ini ya, Perjanjian Darah, hadir dalam sejumlah format bioskop ya, termasuk IMAX, 4DX, dan Magnify 8. Ya, kritikus film juga menilai kalau film ini memiliki standar produksi yang mengingatkannya pada karya horor internasional. Wah, kau cakap nonton ini ya, karena ini juga standar produksinya horor internasional ya. Ya, sementara itu juga yang memerankan Romo Rendra ya menjelaskan kalau cerita tentang perjalanan darah ini menjadi salah satu daya tarik dari film ini sendiri. Ya, semua tersebut berkaitan dengan praktik pesugihan, yakni upaya memperoleh kekayaan atau sesuatu yang diinginkan melalui cara-cara tertentu. Cerita ini mengangkat praktik yang disebutnya pernah terjadi di Indonesia. Oh, jadi ini diangkat dari kisah nyata mungkin ya, maybe yes, maybe no. Dan film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diproduser oleh Robert Roney bersama Prima Taufik. Dan skenarionya ditulis oleh Robert Roney juga ya bersama Andri Cahyadi. Yaps, dan kawan-kawan. Ya, selain Lukman Sardi, film ini juga dibintangi oleh Jerome Kurnia, Finley Arauna, Ferry Salim, Feby Febiola, Lydia Kandow, Kiki Narendra, dan Faiz Fischel. Dan produksinya melibatkan Paragon Pictures dan Idisource Entertainment bersama sejumlah mitra produksi lainnya. Dan teman Pro 2, Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini saat ini masih tayang di bioskop Indonesia ya. Penonton dapat menyaksikannya di bioskop reguler juga maupun format khusus loh seperti IMAX, 4DX, dan Magnify. Ya, mungkin kira-kira seperti begitu ya teman Pro 2. Ini ya trailernya kau aja udah nonton nih teman Pro 2. Trailernya memang gong banget nih.
dan wajib nih, salah satu film horor Indonesia yang karyanya sudah kayak go international gitu.

0: Kades, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rara, anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah? Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
3: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
2: Emang bisa, Cak, kerja tapi gak ke kantor?
3: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan ibu salah ya, Cak. Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
4: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
5: Keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat ayo.
6: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung jadi. Leo, Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Ah, terapa-apa Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau terbeli.
6: Yang rugi itu kalau kotra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau pun masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Terus selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Yep, masih di Pro 2 seru ini teman Pro 2. Oke, kali ini kita lanjut ngomongin film nih teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 kayak film yang berjudul Perayaan Pertama, yaitu film karya sutradara Jason Iskandar, kini telah merampung proses syutingnya ya. Film produksi studio Antelope itu dibintangi oleh Morgan

yang dirilis pada tahun 2021. Perayaan pertama juga ya menandai kembalinya Lady Cheryl ke layar lebar setelah terakhir ya dia bermain film pada tahun 2021. Yap, teman berdua lewat film sebelumnya Lady ini berhasil meraih Piala Citra loh ya untuk kategori pemeran utama perempuan terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 2022. Sementara itu ada juga Morgan ya, Morgan Wei, siapa sih yang gak tahu aktor Morgan. Ya sebelumnya juga sempat masuk ya nominasi pemeran utama pria terbaik FFI 2025 dan menjadi duta FFI 2026. Bagi Abi Latif sendiri, film ini menjadi debutnya dalam film panjang setelah sebelumnya membintangi film pendek, serial, dan video musik. Ia juga pernah ya terlibat dalam video musik lagu milik musisi internasional yaitu Nicki. Ditulis dan disutradarai oleh Jason Iskandar, film yang berjudul Perayaan Pertama ini diproduseri Florence Giovanni. Yap, teman produa tahu nggak film ini mengisahkan perjalanan 3 kakak beradik dari keluarga Tionghoa Indonesia menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2000. Latar cerita tersebut mengambil masa transisi setelah reformasi, yaitu ketika masyarakat Indonesia mulai merayakan Imlek di ruang publik. Tahun 2000 itu menjadi momen penting karena merupakan perayaan Imlek pertama setelah pemerintah mencabut pembatasan perayaan budaya Tionghoa yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Wah, bagus nih teman pro 2, apalagi nih kita kan banyak yang Prancis, perangkat Cina Serui. Ya ini ceritanya tentang keluarga Tionghoa Indonesia dalam perayaan Tahun Baru Imlek mereka. Dan film ini berangkat dari pergulatannya dengan identitas sebagai seorang Tionghoa Indonesia. Yap, saya ingin mengangkat persoalan tersebut melalui hubungan 3 kakak beradik yang berusaha kembali terhubung satu sama lain dan memahami diri mereka. Kisah ini berlangsung ketika Indonesia mengalami perubahan besar setelah reformasi menjelang perayaan Imlek 2000. Latar sejarah itu menjadi bagian penting ya dalam perjalanan para karakter menghadapi identitas dan hubungan keluarga mereka. Sebelum memasuki tahap produksi, film Perayaan Pertama ini melewati perjalanan pengembangan selama bertahun-tahun ya. Proyek ini pertama kali dikembangkan melalui CGIFF Southeast Asia Film di Singapura pada 2015 lalu. Dan pengembangan film kemudian berlanjut nih teman produa melalui program IAVA ini Tis The Bean pada 2023 hingga 2024 di Taiwan dan Italia. Yap, proyek ini juga dipresentasikan dalam Golden Horse Film Projects Promotion 2024 di Taiwan juga, serta di Hong Kong Asia Film Financing Forum 2025 di Hong Kong. Dengan latar sejarah dan kisah keluarga tersebut, teman produa film yang berjudul Perayaan Pertama ini membawa pengalaman 3 kakak beradik dalam menghadapi perubahan sosial dan pergulatan identitas. Ya, film ini ya dijadwalkan akan hadir di bioskop Indonesia pada tahun 2027 dengan judul internasionalnya yaitu First Breath After Coma. Oke teman produa, 2027 perayaan Imlek. Oke, ini berarti OTW-OTW tahun baru ya, bertahun baru menjelang perayaan Imlek, film ini akan dirilis.

Selain itu juga teman Pro 2 yang ada di film festival atau BIFF ini ya, yaitu film yang berjudul Laut Bercerita. Iya, teman Pro 2 tahu nggak film ini mendapat sambutan hangat loh saat pemutaran perdananya di Dunia Busan International Film Festival loh.

tahun ini ya, 2026 pada 11 Oktober. Ya, film garapan dari Yosef Anginoen ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026 ini. Ya, film ini diadaptasi langsung dari novel karya Leila Escudori. Film ini masuk dalam program kompetisi utama BAFF 2026 dan kisahnya mengangkat tentang seorang perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan dan memperjuangkan keadilan. Pemutaran perdana di Busan dihadiri sutradara Yosef Anginoen sendiri ya, dan produser ada Gita Farhan dan juga Budi Setiarso serta para pemain lainnya. Pria yang hadir antara lain yaitu Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia dan Christine Hakim. Ya, selain mengikuti kompetisi utama BIFF ini, para pemain film laut bercerita ini menghadiri Mirclare Asia Star Awards 2026. Acara yang digelar bersama majalah Mirclare di Korea ya, dan BIFF yang mempertemukan para pelaku industri film dari berbagai negara Asia loh, teman pro dua. Wah, bukan keling-keling nih. Ya, ini setelah pemutaran di Busan, ya film ini akan menjadi penutup Jakarta Film Week pada 25 Oktober 2026. Dan tiket pemutaran tersebut dilaporkan telah habis terjual ya, sebelum film itu dirilis secara luas di bioskop Indonesia. Wow, penuh kejutan. Kayak ada produsernya Gita Farhan menyampaikan rasa syukurnya atas sambutan penonton internasional dan Indonesia. Ya, ia menilai kisah tentang keluarga yang menanti kepulangan anggotanya dapat dirasakan oleh banyak orang. Sementara itu juga kayak ada aktor Reza Rahadian yang memerankan perannya sebagai Biru Laut yang berharap film ini dapat mendorong anak muda untuk berpikir kritis. Dan berharap kisah ini, perjuangan dalam film ini menginspirasi generasi muda untuk terus menyuarakan pandangan dan menjaga harapan mereka. Ya, teman berdua, selain Reza Rahadian, film ini dibintangi juga ada Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Arswedi, Bening Suara. Hadir juga ada Dian Sastro Wardoyo, Yoga Pratama, Kevin Julio, dan ada sejumlah aktor-aktor ternama lainnya juga nih, teman berdua. Oke, ini filmnya untuk menginspirasi anak muda tentang pandangannya, yaitu film yang berjudul Laut Bercerita yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Oktober 2026 nih, teman pro 2. Oke, teman pro 2, mungkin itu kita cut dulu ya cerita film kita. Kita akan bergabung langsung nih, teman pro 2, di jam 9 seperti biasa nih, MLC Musik Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Untuk itu, teman pro 2, tetapkan frekuensi kalian di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarui.

0: selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Ah, Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya.
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja
0: kan
1: ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Life Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Life Chat.
1: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
2: Asik.
1: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
2: Calon tong. Oh bukan,
1: Ada Om Yeri.
2: Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
1: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
1: Ya udah enggak usah
2: kok. Oh iya, sorry.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat semua.
1: Luar biasa.
2: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
2: Ya, Akang,
3: lagi pada makan juga.
1: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
2: Asik.
1: Gitu kan?
2: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
1: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
2: Iya. Gue buka baju lah.
1: Gak usah. Situ hulek.
2: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
1: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
1: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
2: Terakhir
1: sama
2: Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
2: lagi proses EP.
3: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
1: Asik.
3: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Benar. Gitu.
1: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
2: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
3: Kepaksa.
2: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
2: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
2: Waduh.
1: Ya. Seru.
2: Asik banget nih.
1: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
2: Boleh dong. Siap.
1: Laksanakan.
2: Kita berangkat terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
1: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
3: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
1: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
1: Baru 2.
3: Pertama. Okay. Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
1: Bener.
3: Udah 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
1: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih, iya.
1: Gokil.
2: Udah lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
2: Bener.
1: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
3: Iya lah.
2: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik. harus pop R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
2: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
3: Biar enggak stres.
2: Benar, itu penting. Itu
1: penting.
3: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
2: Iya.
3: Project Sol ini me time-nya gue lah.
1: Iya, udah. Karena emang semua gitu. Apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
2: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh. Kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
2: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
2: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
2: Benar.
1: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
2: Benar.
3: Aja.
1: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Benar.
3: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ.
1: Iya, benar. Seru nih.
3: Gitu. Seru-seruan.
2: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
1: Paling beda sih.
3: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lintas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
1: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
3: Iya masa remaja.
2: Omirinya aja lupa.
3: Iya kemakan usia.
2: Waduh. Iya
1: bener.
3: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
2: Itu
3: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
2: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Iya benar.
2: Jangan sampai.
1: Nah itu.
2: Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Kok bisa nyimpulin begitu?
2: Ngambil kesimpulan cepet banget sama Yeri. Segitu
1: cepet banget.
2: Iya. Tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
3: Iya benar.
2: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
3: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
2: jam rawannya
3: jam segitu biasanya.
2: Di
3: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
3: gitu.
1: Sepi ya gitu.
3: Air mata netes.
1: Ternyata kecolok matanya.
2: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
1: Benar, sih.
3: Biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
2: Overthinking cenah.
3: Iya betul.
2: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
2: Benar. Itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
2: Nah mungkin buat kamu teman-teman dua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
2: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Ya iya. Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes. So jangan kemana-mana teman-teman dua masih di MLC
1: Music Live Chat.
3: Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeay.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan Senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oh, oke.
2: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lucu juga. Catchy gitu. Lebih catchy. Di ujung.
2: apa ya? Yang satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu, cuma dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan, ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kerikol gitu. Lagi akhirnya
2: bang, kerikol lagi, dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue langsung jam segini lagi ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya.
0: Bener.
2: Gitu, pengen move on tapi

0: banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak-banyak minjem waktu orang ya, Om Yeri.
0: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
2: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
2: Iya ya, bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
2: Pinjem waktu dulu.
1: Oke.
2: Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
0: Lagi suka aja sih, saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
2: Oke.
0: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga.
2: Maksudnya
0: kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang gitu. Iya benar, karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Okay. Oh itu juga jadi influence lu kali Om ya?
0: Iya benar, kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak, malah terinfluensi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
2: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
0: Iya,
1: bener. Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu ambiar
0: kan?
1: Hari ini kan
0: gue dengerin.
1: Nah, iya.
0: Itu. Caknan, NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan, asik kan Om.
0: Lagu-lagunya
1: asik
0: ya.
2: Bener.
0: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
2: Iya.
0: Betul. Keren.
2: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
0: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
2: Oh iya.
0: Depannya.
1: Seru banget.
2: Seru banget.
0: Itu hype-nya enak banget ya.
2: Bener.
0: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX, gue hafal dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Waduh.
0: Ada moon test nih.
2: Kita percaya.
1: Kita percaya.
2: Gaspol dangak.
1: Iya, kita percaya.
0: Ada apa coba? Kelingan mantap.
1: Iya.
0: Iya. Gue dengerin
1: itu semua. Jujur.
2: Berarti cukup random juga ya.
0: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin maksudnya.
2: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita tadi kan ada hip dude gitu-gitu kan.
0: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu, kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa, kayak kelas tuh Now itu gue dengerin.
2: Benar-benar.
0: Now itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
0: Gue dengerin, dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru, kayak perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om ya?
0: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba, kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin, boleh.
1: Aman.
0: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya, ke counter untuk ngisi MP3 ya?
0: Di Winamp banget.
1: Bang, isiin lagu Bernadia gitu ya?
0: Di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja?

0: Iya sih, gue penasaran.
1: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Okay. Kita dengerin dulu single terbaru dari Om Yeri
0: dengan Senja. Here we go teman-teman berdua.

0: ini MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beritas pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih, iya sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu amaran beritas pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku bener. Lagi denger-dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris era.
1: Faris era. Ya.
2: Kebetulan. Iya, kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya
2: gitu
1: sih.
2: Sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna sih itu.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan tapi ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu. Itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya aja tuh
1: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Right.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik kok.
0: Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Ya, makanya nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Halo Lara. Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
1: di dunia
0: musik?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
1: Oh iya.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul.
1: Menarik ya.
0: Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya, gitu
1: kan?
2: Benar.
1: Iya. Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Karena Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi. Itu Tensi, itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih, gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
1: Ada siklusnya.
0: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
1: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan lihat eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah,
2: mereka,
1: parah.
2: Mereka, parah mereka.
1: Iya, iya, kayak mana waktu itu ya, antara Paspor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan. Menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Benar. Iya. Betul. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Betul. Benar.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa jadi gitu.
0: Bisa.
1: Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, albumnya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Akhirnya bingung kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua.
1: Tua kita. Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Bisnisnya juga ya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
0: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Davison dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

Golongan darah AB termasuk golongan darah yang cukup langka. Golongan darah ini dapat menerima transfusi darah dari semua golongan darah yang lainnya. Golongan darah AB adalah golongan darah yang memiliki kedua jenis antigen, yaitu antigen A dan antigen B.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya Kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya.
2: Tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

FM RRI Pro 2 Surya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2. Oke, welcome back with Kia Ocha di jam malam kita kali ini. Jam kalau malam-malam nih teman Pro 2, kita di jam 10 lebih 32 menit ya. Oke teman Pro 2, kali ini Kia Ocha mau share sedikit oke. Ini dari dunia hiburan nih teman Pro 2, yaitu Bernadya kini gandeng Bambang Pamungkas dan Eros

Libur Nadia. Wow, lagunya cukup-cukup keren ya teman berdua. Dan pesan di lagu itu terangkum dalam penggalan lirik yang berjudul penggalan liriknya kayak gini ya teman berdua. Ku berharap kita lebih beruntung sedikit. Ya, kalimat itu kayaknya merefleksikan keinginan seseorang ya untuk melanjutkan hidup setelah mereka menghadapi yang rasanya kehilangan, kekecewaan atau rencana yang gak terwujudkan ya. Yeah, maybe yes, maybe no ya. Dan di sini keterlibatan Eros sendiri itu sangat menghadirkan babak baru ya dalam nuansa era 2000-an loh, yang langsung diusung Bernadia itu sendiri. Dan ini melanjutkan perjalanan musiknya setelah merilis album penuh bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Ya, di sini Bernadia menganggap kalau Eros dan grup musiknya itu sebagai salah satu idolanya sejak era 2000-an. Ya, dia bekerja sama Eros juga ini menjadi salah satu mimpinya yang akhirnya terwujud. Di sini melalui single ini teman berdua Bernadia mengingatkan pendengar kalau hidup itu enggak selalu berjalan sesuai rencana ya. Lagu ini juga menyampaikan kalau harapan terkadang cukup berupa keinginan sederhana aja untuk memperoleh sedikit keberuntungan pada hari-hari berikutnya nih teman berdua. Oke, kayaknya kita lihat ya, udah kayaknya belum dirilis itu baru pertama kali. Oke. Merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung ya. Oke, kita langsung gas ke YouTube ya teman berdua.

Oke. Kita masih share-share dulu nih ya teman berdua. Oke, lebih beruntung sedikit. Oke, ada Bernadia Pamungkas. Oke, ini 8 jam yang lalu ya teman berdua udah dirilis lagunya dan udah 117.000 kali ditonton dan udah di langsung di akun YouTube-nya Bernadia dan juga Pamungkas ya yang udah dirilis 8 jam dan udah ditonton oleh 1.700.000 lebih penonton ya teman berdua. Oke, langsung kita dengar aja Bernadia Pamungkas lebih beruntung sedikit.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, kau rusak.
0: Iyo, karena saya teramoko dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

Bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik!

Teman Pro 2, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak diragukan lagi. Namun tahukah kalian asal mula nama Raja Ampat? Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat orang raja yang menguasai empat kerajaan di wilayah Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat diambil oleh cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Teman Perdua, dalam cerita rakyat dituturkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waigeo. Karena lapar, mereka berniat untuk memasak 6 telur tersebut. Ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur itu menetas dan keluar 5 bayi manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara yang perempuan diberi nama Pintole. Semuanya dipelihara oleh suami istri tersebut. Pada suatu saat, Pintole kemudian dihukum dengan dihanyutkan di atas kulit bia atau kerang besar, sampai akhirnya terdampar di Pulau Numpor. Sedangkan keempat saudaranya yang lain kemudian menjadi raja di 4 pulau besar di kawasan tersebut.

Teman Pro 2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro 2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein tinggi. Selain dikenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamate, micin pun juga memiliki nama lain yaitu sodium glutamate, monosodium L-glutamate monohidrate, glutamic acid monosodium salt monohidrate, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HPP, kalium glutamate, sodium kasinate, dan perasa alami. Jadi, jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang kalian beli, dapat dikatakan makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Teman Pro 2, semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman Pro 2 tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang mengandung bahan ini.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Teman Pro 2, pensil pertama kali diciptakan pada tahun 1565 di Inggris. Tetapi, baru seabad kemudian, diproduksi secara massal di Jerman. Produksi pensil terbanyak adalah di Amerika Serikat, yakni dengan total produksi sebanyak 2 miliar batang pensil. Jika semua pensil itu digunakan untuk membuat garis, maka akan tercipta 64 garis keliling dunia. Satu batang pensil dapat menulis sebanyak 40.000 kata, atau setara dengan garis sepanjang 35 mil. Awalnya pensil hanya dipakai untuk menandai kambing, namun sifat dari grafit atau bahan dasar pensil yang lunak membuat para peternak mudah menorehkan marka di kulit kambing. Lalu kemudian pada tanggal 30 Maret di tahun 1858, manusia menciptakan penghapus. Sebagian besar pensil di Eropa tidak menggunakan penghapus di pantatnya. Tidak seperti pensil di Amerika yang menggunakan penghapus. Setiap batang pohon dengan ukuran rata-rata tentu akan menghasilkan 170.000 batang pensil. Teman Pro 2, pensil terbesar dibuat oleh Arsita Firman di New York. Panjangnya mencapai 23 meter dengan berat 10 ton dan harganya $20.000 Amerika Serikat. Pensil diberi warna cerah agar mudah ditemukan. Pensil kini berbentuk heksagonal atau bukan bulat agar tidak menggelinding di bidang datar. Raut pensil pertama kali dibuat serta dipatenkan oleh matematikawan asal Prancis, yakni Bernard Lassimon pada tahun 1828. Dan sebelumnya, orang hanya meraut pensil dengan menggunakan pisau.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Dimanapun kalian berada nih, makasih ya untuk kebersamaanmu pada malam hari ini, teman Pro 2. Untuk itu Kak Oce pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya, teman Pro 2. Untuk itu besok di jam seperti biasa di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, sampai jumpa di besok ya. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Radio.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. Ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Qur'ani untuk menggapai kedamaian jiwa. Tips Qur'ani untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, du'aul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah Allah Rabbku yang memeliharaku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika
wa ibn amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmu adlun fiya qada'u as'aluka bi kulli ismin huwa la sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib indak an taj'al al-qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budak-Mu, anak laki-laki dari budak-Mu yang laki-laki, anak laki-laki dari budak-Mu yang perempuan. Nasibku di tangan-Mu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusan-Mu tetap bagiku. Apa yang Engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan pada kitab-kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan pada Rasul-Mu, atau yang Engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna, tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Program.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

0: gue present gitu. Jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase. Jangan embel-embel gue yang belakang tuh di bawah-bawah kan. Ya, gue pingin sih kayak gitu. Jadi tai lah.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RR.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga saja kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat dan juga semangat nih teman Pro 2. Bareng sama Karida, teman Pro 2 di pagi hari ini untuk edisi Rabu ya, 14 Oktober 2026, Rabu Biru. Kenapa Rabu Biru, Karida? Iya, soalnya hari-hari kalau hari Rabu pakai baju biru, makanya disebutnya Rabu Biru gitu ya. Nggak nyambung sih sebenarnya. Oke, kita akan update teman Pro 2 untuk informasi berikutnya. Ada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen yang menggelar pelatihan pembuatan souvenir bagi masyarakat pada Selasa 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini melibatkan peserta yang mempelajari pembuatan berbagai kerajinan khas daerah. Di antaranya adalah perahu hias dan juga kabila sebagai upaya mengembangkan kreativitas serta potensi ekonomi lokal, teman Pro 2. Salah satu pelatih Agustaran pembuat perahu hias asal kampung Warironi mengatakan pelatihan tersebut menjadi kesempatan nih untuk membagikan keterampilan kepada generasi muda. Ia pun mengapresiasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Agus Staran menjelaskan teman Pro 2, pembuatan perahu hias ini menggunakan kayu rerami yang dikenal memiliki daya tahan tinggi dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Dalam proses pembuatannya, teman Pro 2, perajin ini menggunakan sejumlah peralatan seperti gergaji, parang, sekap, pahat, dan juga pisau untuk membentuk perahu hingga menghasilkan hiasan bermotif khas. Proses pembuatan dan juga pengerjaan satu perahu ini memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung kecepatan pengrajin ya dan juga tingkat kerumitan ukiran hingga tahap penyelesaian, teman Pro 2. Dan FYI teman Pro 2, kerajinan-kerajinan tersebut nantinya akan dipamerkan hari ini, tepatnya di halaman kantor LPPR RI Serui. Jadi buat kalian yang lagi mencari gitu ya teman Pro 2, mencari souvenir-souvenir khas Yapen, bisa langsung saja datang ke Auditorium RRI Serui. Oh, di halaman kantornya teman Pro 2 kam, kalau lihat tenda gitu, itu sudah. Jadi datang, jangan lupa bawa uang ya teman Pro 2. Oke, diborong, karena kerajinannya tuh keren-keren sekali teman Pro 2. Ada noken dan juga lain sebagainya. Jadi jangan lupa datang dan juga beli ya. Oke, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita break, stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Laksamana Kumala Hayati, perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Mala Hayati, atau dikenal juga dengan nama Kumala Hayati, lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh Besar dan berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Selain Cut Nyadin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme, Kumala Hayati juga menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Kumala Hayati mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan juga kapal-kapal jenis kapal perang milik Kerajaan Aceh. Kumala Hayati wafat pada 30 Juni 1615 dan dimakamkan di dekat Benteng Inong Bale di Desa Lamreh. Dan pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menetapkan Kumala Hayati sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115.

Oke, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman perdua, kita akan update untuk informasi berikutnya masih dari Kepulauan Yapen. Ada pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mendapat apresiasi dari Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Papua. Tiga instansi yang menjadi perhatian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, ada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman atau DPUPR PKP, serta Rumah Sakit Umum Daerah Serui, teman peradua. Apresiasi tersebut disampaikan Aldo Moy SIKOM dalam evaluasi daring mengenai lalu lintas pemberitaan pemerintahan melalui domain resmi go.id pada 2026. Tuan Pradua, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Yapen, Bapak Harold Weno, ini mendapatkan apresiasi nih atas pengelolaan website yang mendukung penyampaian informasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selain pemanfaatan teknologi digital, Dukcapil Kepulauan Yapen juga disebut telah beberapa kali ya memperoleh penilaian atau opini baik nih dari Ombudsman Perwakilan Papua terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Apresiasi berikutnya ditujukan kepada Kepala DPUPR PKP Teman Pradua, yakni Bapak Jumirto Dwi Bongga, atas pemanfaatan teknologi informasi melalui website Dinas dan Inovasi Layanan Digital eTuntas. Dan yang terakhir, teman perdua, di sektor kesehatan ada RSUD Serui yang juga turut mendapatkan apresiasi nih melalui pemanfaatan sistem pendaftaran loket online, di mana sistem tersebut disebut menggunakan SIMGOS versi 2 ya sebagai bagian dari pengembangan administrasi pelayanan daerah. Nah, tahun perdua, apresiasi tersebut diharapkan menjadi dorongan ya bagi Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengembangkan inovasi digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Semangat untuk ketiganya ya, teman perdua, dan tetap semangat juga buat yang lain yang belum mendapatkan apresiasi, jangan mau kalah, harus ya, harus mendapatkan juga. Jangan mempunyai prinsip kalau dia bisa dia saja sudah, jangan saya, no ya, gak boleh. Oke, selamat pagi, jangan kemana-mana, stay tune on Produce Rui, teman terbaik kamu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Din, matiin mesin air tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
7: Iya, mak. Nanti lah.
8: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
7: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
6: Udin, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
7: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
8: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
7: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
6: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
7: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
9: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kebiasaan remaja menggunakan ponsel hingga larut malam tidak hanya beresiko mengurangi waktu tidur. Kebiasaan scrolling yang awalnya hanya dilakukan sebentar, ini dapat berlanjut ya teman Pradua hingga berjam-jam. Kayak scrollnya jam 9, tahu-tahu udah jam 2 aja nih. Nah, kondisi tersebut menjadi perhatian ya teman Pradua, karena masa remaja memang sudah memiliki perubahan biologis yang membuat waktu tidur cenderung lebih larut. Para ahli tidur menyoroti dua persoalan utama teman Pradua dari penggunaan perangkat pada malam hari, yaitu terganggunya siklus bangun tidur hingga proses konsolidasi memori yang penting untuk menyimpan informasi yang dipelajari.

Nah, teman Pradua, pubertas membuat ritme sirkadian ini mengalami perubahan ya, sehingga remaja cenderung baru merasa mengantuk di pukul 22 atau lebih. Masalahnya teman Pradua apa? Ya, ini tuntutan sekolah yang sering mengharuskan mereka harus bangun pagi nih. Jadi otak mereka tuh sebenarnya belum mendapatkan istirahat yang cukup teman Pradua. Cahaya biru yang dipancarkan ponsel, tablet, atau bahkan laptop ini dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh kita sudah waktunya tidur, teman Pradua. Selain cahaya, aktivitas yang dilakukan melalui perangkat juga membuat otak kita tuh tetap aktif. Jadi teman Pradua, sebuah laporan teknis yang diterbitkan ini juga menemukan bahwa paparan cahaya layar selama 1 jam sebelum tidur ini bisa loh menunda waktu tidur anak hingga hampir 1 jam teman Pradua.

Teman Pradua, buat kamu terutama para remaja ya, Karida saranin sih untuk menghentikan penggunaan seluruh perangkat dengan layar pada 1 jam terakhir sebelum kamu tidur. Waktu tersebut dapat digunakan untuk aktivitas dengan stimulasi rendah seperti membaca boleh, melakukan peregangan boleh, atau bersiap untuk tidur, teman Pradua. Kebiasaan scrolling pasif dan juga mengkonsumsi konten hiburan ini dinilai lebih berkaitan nih dengan gangguan tidur dan masalah kognitif dibandingkan dengan aktivitas interaktif atau edukatif. Kamu juga disarankan ya teman Pradua agar membuat waktu tidur yang lebih konsisten, di mana tidur siang dibatasi kurang dari 30 menit, serta televisi dan perangkat gym tidak ditempatkan di kamar tidur, teman Pradua. Kamu juga ngerasa gak sih teman Pradua kalau nge-scrollin media sosial atau TikTok itu kayaknya kita baru scrollnya sejam ya, tahu-tahu udah jam 3 subuh, tahu-tahu jam 4 udah bangun lagi, udah kerja lagi, waduh. Ini nih yang agak bahaya gitu ya teman Pradua, bahaya untuk kesehatan, karena kurang tidur itu gak baik banget teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua satu informasi di mana kebiasaan main handphone sebelum tidur ternyata bisa mengganggu otak remaja loh. Buat para remaja, no ya. Oke, sarapan pakai apa nih teman Pradua di pagi hari ini? Aku bingung, aku kalau sarapan selalu bingung mau makan apa. Aduh, oke deh kita jeda aja dulu ya sejenak teman Pradua sambil saya mikir mau sarapan pakai apa. Jangan kemana-mana, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini.